kulluku ufanga sente apitsiola kemero meta tsaya nana bomme tusaka nakuti mana reclaimed me cbc na lautena ne